0: Dafsa Payantis Muhammad Shabbir Abgui kana nuhik nyani nyutpin media mui kanga jas Akashwani kargili kana zeri nyut waks bu tu sotruk na minyut sunchu sunchu kaseta yargesi program yan mezat flagship program fachukan pin Sayyid Kazim program producer Gulzar Hussain.
1: Assalamu alaikum Akashwani kargili kana yang fispa program chikure nga Sayyid Kazim Hussaini yang tanda katuk chaniyot ni juna salampu fratmajan sonshi yale program yang kani achanamu kaka fonon yang tangu zinu tang achas Akashwani kargili stolika framachik program na skimu niskorla yang tang sukpa hagori klip chupi fraluxpat denanit sosla dirin yang legina kakche program chikure yang tanda katuk chaniyot Ryama bed the program point the fila fun cake chok. Kasani dirinsi the program piang sakbas nan lang as warmi compose scheme score la in tansupa spirit, dejugna in tansupa obibesit intervigam prachuget. Kasani yen kanun, natansar taspertang, nati kargili, yaladahing, ya hindustani at esperakatutana. So fisat miang na, nabe fisat pu kam se kam, nabe fisat pu natanga psychiatrica. Depend yotang psychiatrica ngata narkal basi yotang ni nganera psychiatri getbat bachas pus base yang psychiatrica na getbat bas pi stolika nganera nga sanyung machatang yang di psychiatri kana nganera ze zani kana ta se gon mi go supa nganera tho bachatang ni di psychiatri pla getbat bachas pu legina khachi chi chi kinang nganera nga rogospodo yotang ki nganera jitna ho sake ज्यादा से ज्यादा गनेरे सकेती के बाद बार गोसुक ताकि गनेरा यूं मैं पिनम जेनु गा कसुमे जन या गोसी कमी मिचो यन खानुन सकेती के बाद बचसपु लेगिना खाचन चीशी किनं यांग दी सकेती के बाद बे तरीका मना मांगमी यतं दुनिया ना चीचिंग गनेरे सकेती के बाद बचस पियानु गनेरे केमिकल इस्तेमाल बाछातं गावलंगाते सरकारी लुज जिंचिक तामछातं स्टेशन यूटी लद्दाखी हुकूमत Nganera Ladakh pu ngata organic Ladakh chik chwe fralux benutin. Di organic Ladakh pu chwe fralux pu defila benutin. Chazerna nganeres kolbi chemical nganera notin chik yotin. Defila nganera Ladakhi hukumat is du koshish benutin ki nganera Ladakh pu organic Ladakh chok. Taki Ladakhal dankhani fasil pu pure organic chok. Yang dianuga kasumi dresmik miyontuk. Taki ngatanga ga malsachi ngatas du kolna ya ngatang ngatas kolna gatun ngatang ga kasumi shnotkeg ngatang miyontuk. Defila hukumati koshish pudiyotin ladak organic chwe. Ningen kanu ngatas namzachi anuk ngatas ngati speratana sarkari ludzenchi ngatas jingkunenuk istiamal baat pinang. Chanadare hukumati zirin di sarkari ludpo banbos yang ngatang du makol zirin. Chazirna di kana legina shnotkeg mahmiyotin. Gavana sakbasi chor not kav denoyotin ki di luti strolika nganeranga nganerir deluxe pu rgelig malus pen yanganerir deluxe pla noxan yotin. Dunin yimbo yimbo nganeri psychiatri karkor la yotkani biabun lang noxan yotin. Nganera thoma chetang namza cheng ngatanga nas bizere yangatang kasum kasum bikatungati karkoroneno thoma chat penang. Dan diring nganeranga dun lekina kam thongai duchi son sen jarna di sakya tun yana khoins nas thu se fulu thu se khoins janma thu se in yandi janmo ne anu desma ngane ari chemical yote in gaun historika ngane ari kharkhorna yot pi bi byaro nang shin yote in ningan ngane ara cha ngane ari delux pucha noksan met pen amma ngane ara nga chungse bi byaro on lang noksan yote in defila ngane ara gospod yote in ki ngane eres hukumat is Chokhani di scheme pika nganeres amal bacha, hukumatis warmi compose zirkhani scheme.